0: Have you ever felt like your voice could matter? If only you had the chance to share it. At Radio 4EB, it's not about being perfect, it's about being heard. From broadcasting and podcasting to producing and behind the scenes roles, you don't need experience, just the desire to be a part of something bigger. With a Radio 4EB membership, you'll gain access to free training, real opportunities, and a welcoming community that celebrates every voice. This is more than radio. It's connection. It's belonging. It's you. Head to our website and become a member today. 4eb.org.au.
1: Oh, yeah, we're not. Don't know. In colony. No coven and the two in Conopoly coven, and I'm going to go to the Turan Pristin. Yeah, you. The woman in between the coven, I tamuna la bosa bosa, tamuna bagasa usa, and a bonwea. Yeah, and I'm going there. And Rabbit chicken and a poly coven. No, sochi any. No, bishop in a shop. Nangono sa rayan rajuk ino bisa mana sapa nangono aira raulu lebutu. Ia jono curang nimbua, nada no timozi. Yang ratu ko ya main rua, kina pae na mataka. Yang ratu ko yang kayak zila bina katu na bula, na bula sa vian romu sartonga misalnya jono makan main rausu na pasang. Nangono sa rata langa yang ratu kino ko ya. Ya nangono ya nangono pakai rebuki na nangono salungo. Ni ranjau tu kena na bimbakan bakan gay ni rere begitu nak kena rere ni rere ni bangko kau imbasin way ni rara macam mana nama waswaso na tombosu ni makali lebu tu may saru itu kau jono ulu lebu ni sa zambe mui way iyang kau saat ini sakila cukup kau ni cuma tunggu timu di cuma terlalu kira cukup kau yang nambah imbas apa nonan. Sangka isini murai noka ramon nimbain kawan, macam mui panangkat mui gadrum mana sapa, mepakan jondor mui mat mata. Oka sangka lemur mui bacinway, mepiara itu kaya kaya lawak injin aci kocimu di sana. Ia ni satu kocimu di sana yang bacinway, sana itu kaya jono urulebu, ni sanggur mui bacinway. Ay macam ni kasar botuwa, ngoh komui way. Sangka ikai loko ya, aceh borlebu. Kau izin mai o sajin, izin mo sajin ya sana nunggu kau ya, nunggu siapa ke sausok kau ya, sekilah mo, kira sana lewai roro aje, lewai apa buat si timur, nunggu siapa ke sausok kau timur, angka izin mo kau ya, nunggu nasi izin mo kira sajin, sange baik kau di calo timur, esah izin cukup mai, izin oleh timur, angka kau di no sajin, timur cukup lo, angka baik kau di calo timur. Esa kila maina ba. Angge bai sire tamono. Hey, chumadi. Esa ke bai han rango no ko banan durun betaki. Oi kon alle wai ni mataka. Am bai kila tal mo chimo. Esa kila tal ngana la. Sidi mo ko. Sidi changa mo sajin bil kata choko. Mi chukolo chimo. Angge chukon chiko ko chumo chumadi. Chukolo. Ke bai na ka mo chikana kango. Mataka na le wai kina. Am bai kila tal lo chimo. Esa kira cenang anda, gay jadi mai, ngono saya jadi mai kena. Saya boleh ke saya sampai mai macam-macam lembu. Saya kira cium lagi, kongko saya nak tabul lagi wendy. Gay ngutu amu cium lagi. Ia nungun salam main nasab orang lama nungun kau mana? Bimbakan bakat sal juga nungun salam. Gay tahu na tak kaya dolo cium lagi. Kalau dia nak buci bimbakan kau cium nungun salam. Kalau dia ubah kulina tu, gay tahu andre tak kena tak kaya. Ambai kela cale gao timo. Esa andre da que nanu kunta kai. Ambai kela mo sa dilo. Wei ko tuanga dua. Ambai tu no mo timo. Sin rawa. Ambai rung gerao manu ke ni tombo ki au valiam. Ngai didi mo sa din. Didi mo yang tekal tek timo. Nanu sa tekal tek timo ki ambai kela talo talo talo o timo. Esa kila tela ngana rakavi. No na didi di au timo. Warung ke ni tombo sa rangai valiam de no sofa.
2: O dai senga ni vina kata me wintaka na waiwai ngalala, sena ivola ni voli voli me vuke iko mo tiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasolia tiko na Digicel en dua mai na tini ni voucher ni waiwai ke na ivoli voli ka kena isau en dua nandrao nandola men dua en avei maadawa e andua. Vakota nga en dua e tolu sangafulu nandola top up se transfer e tolu nandrao nandola ni veisau ki na nomu matavu vale ke I tokani ki vale na Pasifika me mbaleta na nomu mandingi monganga na vei indine dinati ke na vei vakandoa nui e vakanga taki.
3: Hey, a ver, no chunga me dala no gori, sabe que estará mantén pa chino veitui. Gome pa chino veitui, au surete vida na dorbu. Bu vida toca na dorbu ni anu anu, bundo toco vira turanga ni dala na. Turanga ni dala na gori maida que gori manita xir.
4: Uluai, eh?
3: Uluai. Sabe que tipo van con a gau, surete tiro tome indo na cana lele u da cap. Sabe que a mãe teve que ser na embe, um gai da capa, mas não vi uma tanga ali que vi na casar, mas era tucania. Na cambatia, na cauangona, sambuto, naquela vi uma tanga ali, sabe uma embe tu? Vi da gana, tinha um burro macau, bundo na antairo, bundo a sara antairo.
4: Uma droga, tinha com
3: pata mãe de erro, que cama. Não tu sabe que a cana tipo van com a dorbu? Rutu na dorbu ni mbachinuai. Rutu sa kila rutu na nirutu toro bango ento nei, ka rutu kila rutu nei kango. Ka, usa urusalana sambutu go. Urusalana kambatian go. Urusalana sangang go. Urusalana adum go. Nirutu sabi, rutu vi kila ya koruto na edanika. Ia saan rukati kona turen nei tasirin go. Sa sini kila toko ena dapa metukuna. Ni sini kila toko ena dapa edanika kanyedu. Sapa katangau tiko nono tukana sangai di talno kwa berdo. Kemudian turang. Eh, wena mengeru mulai siwa. Om gay lagi siwa murawat sama ya panah tak kau. Ya panah tak kau murawat. Ya kan itu ini benua. Erong itu tunggu kan tak kau, nonmu tunggu kan Indonesia kan tak kau. Murawat sama ya panah tak kau. Sangat kuasa ambu urubina keserengah. Ia unan umai ni uru bira ni uru na tak kau. Ia ungai ti tapal ya tulu telang na amu turut. Nungai tapal ya tulu amu tu. Sekarang uru bira na amu. Ia ni rebang aku. Rasa sarung kau dorang tak melintir oleh melintar butuh bawa mata. Awas sarung aku kau dorang turang. Santur itu kau nampak lantau tu. Kau kan aku kau musuh musuhan siapa cuma iway.

tuta ya kole nya paya nyina me mora ya paya ngo kanyel pe yoro kapela mora ulor bartara alanjara kakara ulpara wilara kole nya jara nyina pai.